kita. Kita yang berubah akan punya dampak. Pasangan kita, keluarga kita, komsel kita, ya orang-orang sekeliling kita akan juga ikut ya diterangi, akan juga ikut ya jadi berubah menjadi baik. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengalami pembaruan, saudara, perubahan di dalam Tuhan? Saya percaya ya pasti dengan berdoa, saudara, minta Tuhan, mohon pertolongan dari Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan menjamah ya hati kita, roh kita, memperbarui pikiran kita. Roh Kudus yang akan berkarya, saudara, sehingga sungguh-sungguh kita diperbarui. Mazmur 51 ayat 12. Mazmur 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Ya, Daud minta jadikan hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaurilah batinku, ya, dengan roh yang teguh. Oh, Daud tahu, Mazmur tahu, ya, Tuhan yang bisa memperbarui hatinya, mentahirkan hatinya. Tuhan yang bisa memperbarui ya hati nurani, batinnya, ya dengan rohnya bisa diperbarui. Saja setiap saudara ya ambil langkah berdoa, minta Tuhan ya perbarui dengan pertolongan, pengurapan, jaman oleh Roh Kudus. Saya percaya saat Roh Kudus menjamah hidupmu, hidupmu berubah. Saat Roh Kudus menjamah hatimu, hatimu berubah. Saat Roh Kudus menjamah pikiranmu, pikiranmu berubah. Saat Roh Kudus menjamah sifat karaktermu, karaktermu berubah. Saudara, saya percaya itu sesuatu yang penting. Nanti saudara akan bertumbuh, ada buah roh, hasil persekutuan dengan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus akan terus buat saudara bertumbuh. Dan hanya ada buah roh, lemah lembut, ya kejujuran, keteguhan, kasih, saudara, kekudusan, ya berdoa dan minta pertolongan Roh Kudus. Yang berikutnya, saudara, saya percaya juga terus ya belajar, ya renungkan firman siang dan malam, saudara. 2 Korintus 10 ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah. Kami melawan segala pikiran dan menaklukkannya pada Kristus, saudara. Banyak, saudara, dengar firman, baca firman, belajar firman, saudara. Terus renungkan firman siang dan malam, saudara. Belajar melakukan firman. Kalau saudara terus, saudara, ya renungkan firman, ya lakukan firman, belajar firman, dengar firman, saudara, dan saudara akan terus diperbarui, diperbarui pikiran, ya, oh, duniawi akan dirubah dengan pikiran Kristus, akan banyak mikirkan firman, bukan mikirkan yang kotor, akan banyak mikirkan firman, bukan memikirkan yang tidak baik, saudara. Jadi dengan firman. Lalu saya tambah lagi yang ketiga adalah miliki komunitas, lingkungan yang baik yang mendukung, saudara. Ya, kita berkata 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oh, saudara, persahabatan lingkungan itu penting sekali. Kalau seseorang ya suka ada dalam lingkungan yang jahat, saudara, akhirnya dia sadar atau dia sadar bisa dipengaruhi. Karena dia akan selalu lihat kejahatan. Dia akan selalu dengar kejahatan, saudara. Dia terus ada di situ, saudara. Apa yang kita lihat bisa masuk ke pikiran dan hati kita. Apa yang kita dengar juga sama, mempengaruhi pikiran dan hati kita. Kalau kita masuk lingkungan yang baik, kita akan juga terbantu. Akhirnya bisa berubah, makin baik, makin baik, makin baik, saudara. Saya pernah dengan satu kesaksian, seorang cerita tentang adiknya, saudara. Ya, dia beda kota, ya satu kali, ya dia datang tempat adiknya ketemu lama, dia lihat adiknya luar biasa,

orangnya rajin, orangnya disiplin, saudara. Oh, kalau sedang bekerja, sedang belajar, berangkatnya apa? Oh, enggak pernah terlambat, rajin, disiplin, luar biasa. Dia nganggep bagus, saudara. Tapi setelah beberapa tahun, dia datang lagi, dia heran. Loh, sekarang kok tidurnya bangunnya saja? Wah, siang, berangkat kerja dia tahu terlambat. Wah, disiplinnya kok jadi hilang, kacau. Lalu setelah diteliti-teliti, ternyata dia pindah tempat kerja yang sekarang di situ memang ceroboh semua. Gak ada disiplin, asal-asalan. Sehingga terpengaruh oleh temannya. Temannya juga sama, kerjanya asal-asalan, ya terlambat, ya macam-macam. Akhirnya dia juga sama, terpengaruh, gak punya disiplin lagi seperti dulu. Gak punya kerajinan gigi seperti dulu. Pergaulan mempengaruhi. Tapi kalau saudara masuk lingkungan yang baik, saudara juga sangat mudah akan terpengaruh, ya pikiranmu, perkataanmu, sifatmu menjadi baik. Daniel di perantauan, saudara jadi tawanan, tapi punya komunitas. Daniel, Sadra, Abednego misalnya, saudara. Ya, Mesa, mereka jadi satu tim buat ya komunitas sendiri, doa bersama, berkumpul bersama, ada masalah, dibicarakan bersama, didoakan bersama, diperjuangkan bersama, punya lingkungan yang baik. Maka, sekali lagi, ya, empat-empat orang itu kokoh. Sifatnya punya sifat ilahi di dalam Tuhan. Saya tambah satu lagi ya, saudara ya. Bersedia untuk berubah. Ya memang harus bersedia dulu. Kalau enggak bersedia ya percuma. Sudah di lingkungan yang baik tapi enggak mau ikut baik ya percuma. Sudah belajar firman, firman sudah nyadarkan untuk berubah baik, enggak mau ya percuma. Oh, sudah doa minta Roh Kudus sudah mulai ya mendorong untuk baik, enggak mau ya percuma. Ambil keputusan sedia untuk berubah. Menjadi baik, semakin baik. Saya percaya itu luar biasa sekali. Kalau dulu kikir, sekarang jadi murah hati misalnya. Saudara ingat, Sakeus saudara ketemu dengan Tuhan, lalu diajak ke rumahnya, orang nyindir semua. Ini pemungut cukai kok, Yesus mau ada di rumahnya makan. Sakeus sempat dengar, lalu dia ambil tindakan, berubah. Ya dia ambil yang dia miliki, dia berkata, ya siapa yang dulu aku peras, aku kembalikan 4 kali lipat. Lalu dia mau pakai hartanya untuk jadi berkat bagi orang lain, saudara. Luar biasa sekali, saudara. Dia mau berubah, maka dia mengalami kasih karunia. Tuhan berkata, ini anak Abraham, luar biasa. Kenapa? Mau berubah, ya. Tuhan ingin kita mau berubah. Yakub misalnya, saudara belajar di Alkitab, nama Yakub saja banyak yang menafsirkan artinya ya menipu atau tipu menipu. Hidupnya ya tipu menipu, tisani, tipu sana, tipu sini. Di rumah dia nipu, ya ayahnya bohongi, nipu kakaknya, lalu dia pergi ganti ditipu oleh mertuanya. Ya berulang-ulang terus hidupnya penuh tipu-menipu, saudara. Sampai satu hari, waktu dia mau pulang, ya Tuhan gerakkan untuk pulang di ya asalnya. Ya tapi dia takut kakaknya yang ditipu nanti kalau wah marah aku dibunuh gimana. Maka dia semalam-malaman doa, bergumul dengan Tuhan. Kita berkata saya bergulat dengan Tuhan, saudara. Iya, lalu saudara, dia terus pegang Tuhan. Dia berkata kalau Tuhan belum berkati dia, tolong dia enggak akan lepaskan. Terus aja dia dipukul pangkal pahanya sampai ya jalannya enggak bisa bagus, saudara. Terus saudara, akhirnya ya dia Tuhan berkati, engkau tidak akan disebut Yakub lagi, engkau disebut Israel. Doanya dijawab. Artinya apa? Dirubah sifatnya. Kalau dulu ya sifatnya suka tipu menipu seperti namanya, sekarang Israel,
pangeran, sifat bangsawan, sifat yang baik bukan rendahan, saudara. Sehingga berubah. Dan kalau saya perhatikan setelah peristiwa itu, enggak diceritakan lagi tentang kehidupannya yang tipu-menipu, saudara. Sudah berubah. Karena berubah, hidupnya mulai bisa dipakai oleh Tuhan. Karena berubah, akhirnya hidupnya punya arti. Ya, dalam rencana Tuhan, dalam karya Tuhan. Karena apa? Berubah. Saudara, ciptakan menjadi baru setelah dia diberi nama yang baru. Perempuan berzina tertangkap. Wah, diseret orang banyak dihadapkan pada Yesus. Menurut Musa, ini harus dirajam, lempari sampai mati. Menurut engkau gimana? Ya guru, Tuhan Yesus tanya untuk dicobai. Yesus nulis di tanah, lalu berkata, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, kau berhak lempari dia sampai mati. Tapi kalau engkau juga pernah berdosa, jangan sampai engkau lempari. Batu itu akan gambari padamu dan akan kena engkau. Ternyata semua enggak berani, karena semua sudah pernah berbuat dosa. Semua juga berbuat dosa, pergi semua. Lalu setelah itu Yesus berkata pada perempuan itu, aku juga tidak menghukum kamu, tapi berubahlah hidupmu. Jangan berbuat zina lagi. Berubah. Itu punya arti. Kalau dia tidak berubah, dia tetap melakukan lagi. Ya nanti akan masalah lagi hidupnya. Mungkin tertangkap lagi dan bisa rusak. Kita di saudara dan saya diciptakan baru, sudah baru, yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Ya, sunat atau tidak, tidak ada artinya. Sama saja. Tapi ciptaan yang baru, menjadi baru dalam Tuhan, itu yang punya arti dalam kehidupan. Enggak jadi baru, tetap saja sudah akan ya hancur. Tapi baru luar biasa. Belum lama saya pulang dari India, saudara, gereja yang dikembalakan oleh seorang bernama Satish Kumar. Saya lihat gereja itu mengalami percepatan yang luar biasa sekali, saudara. Ya baru 9 dulu saya ke sana 12 tahun, wah sudah selamatkan banyak jiwa, jemaahnya sekitar 250 ribu. Sekarang baru saja saya ke sana. Ulang tahun ke-19, sudah 7 tahun kemudian, mereka umumkan jemaatnya sekitar 400 ribu. Wah, dipakai Tuhan selamat ke luar biasa. Pada Satish Kumar itu, sudah ya di kisah kehidupannya, dulu dia anak ya yang sangat nakal. Jadi masih kecil, terus suka rokok. Masih kecil, suka judi, saudara. Masih kecil suka nyuri uangnya orang tua. Masih kecil sekolahnya nilainya merah semua. Ya dikasih tanda tangan palsu, tanda tangan sendiri. Hidupnya banyak sekali saudara yang tidak baik. Namun satu kali ada penginjil datang ya di desanya saudara. Dia dengar, dia ikut di situ, di jamaah Tuhan. Dia lahir baru, diciptakan baru. Yang lama berlalu, yang baru datang. Dia mulai berubah hatinya, pikirannya, sifatnya, tutur katanya, langkahnya, hidupnya berubah. Lalu dipakai Tuhan. Dan sekarang dipakai selamatkan banyak orang. Ya, jemaat yang dikembalakan saja sudah katanya 400 ribu. Saya tidak perpanjang, saya katakan pada setiap saudara. Sudah diciptakan baru. Ayo, yang lama berlalu, yang baru. Katakan aku harus berubah menjadi baik, semakin baik, semakin baik, seperti Kristus, semakin seperti Kristus. Dan firman ini akan mengubah hidupmu luar biasa, penuh kemuliaan Tuhan. Ya, kita pujikan satu pujian.

0: Kami Tuhan makin seperti Engkau. Terima kasih firman-Mu yang menyadarkan kami di dalam Tuhan adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tuhan, ciptaan baru akan punya arti yang luar biasa sekali bagi kami. Firman-Mu sudah membukakan Tuhan. Maka setiap kami komitmen, kami mau berubah Tuhan. Kalau dulu suka berjudi, sekarang tidak lagi Tuhan. Kalau dulu suka menfitnah orang, menjelekkan orang, menyerang, sekarang kami berubah Tuhan. Justru mendoakan orang Tuhan. Oh, menolong orang Tuhan. Kalau dulu kami kikir sekali Tuhan, hanya pikir diri sendiri. Sekarang kami mau Tuhan menjadi berkat. Menjadi berkat dan menjadi berkat. Kalau dulu kami hanya meminta dan menuntut terus Tuhan. Hanya meminta, menuntut terus Tuhan. Sekarang kami mau memberi, bahkan mengampuni Tuhan. Oh, ada sifat yang baru daripada Tuhan. Sehingga Engkau bisa pakai hidup kami Tuhan. Sehingga saat Kau berkati, hidup kami akan jadi berkat. Sebab Tuhan, saat Kau selamatkan, kami harus menyelamatkan orang lain juga. Tuhan, hamba-Mu doa untuk setiap orang yang sedang mengikutinya. Sungguh-sungguh beri hati yang baru, beri pikiran yang baru, beri tutur kata yang baru, beri langkah-langkah hidup yang baru, beri nasib yang baru Tuhan, beri pengalaman dan semua karya Tuhan yang baru. Sehingga menjadi anak-Mu yang berarti Tuhan. Yang sakit sembuhkanlah Tuhan, apapun sakit penyakitnya, supaya kehidupan barunya menjadi terang, menjadi kesaksian, memuliakan nama-Mu Tuhan. Baca di teladan, bawa banyak orang juga datang pada Tuhan dan terima keselamatan. Tuhan, yang kekurangan berkati supaya hidupnya jadi berkat. Yang alami jalan buntu, bukalah jalan. Tuhan, yang butuh rema, berikan rema Tuhan. Tuhan, yang butuh mujizat, berikanlah mujizat. Yang butuh pertolongan Tuhan, beri pertolongan Tuhan. Bahkan setiap doa Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu. Engkau yang mendengar, Engkau yang menjawab doa, bahkan lebih daripada yang bisa diminta. Sekali lagi kami percaya Tuhan, maka kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Doa-doa yang dipanjatkan dikabulkan oleh Tuhan. Kami terima dengan iman. Kami terima dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima jawaban doa. Terima kasih Tuhan. Amin. Raya. Tuhan berkati semua. Sekali lagi, katakan aku harus berubah. Semakin baik, semakin baik, dan semakin baik. Hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang berguna, hidup yang luar biasa di dalam Tuhan.
1: Shalom, kami mengajak Anda untuk bisa bergabung di ibadah Keluarga Allah. Hari Sabtu jam 6 sore, hari Minggu jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 1 siang, jam 4 sore, dan jam 7 malam. Jadi tunggu apa lagi? Bergabunglah bersama kami dan mulailah saksikan imanmu dengan mengirimkan kesaksian Anda melalui WhatsApp di 0856-4100-0277. Mari kita dukung pekerjaan Tuhan dengan menabur di ladang Tuhan di radio melalui rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Biarlah melalui siaran Radio El Shaddai FM, berita keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati.

0: setiap hari menghadirkan pengharapan baru,
1: inspirasi baru, dan keajaiban baru.
0: LCFM.
1: Penuh dengan keajaiban baru.

0: Tuhan membuka jalan bagi keajaiban Tuhan.
1: Mari sambut hari melangkah dengan iman dan pengharapan.
0: El Shaddai FM.
1: El Shaddai FM.

Mari, awali setiap pagi hari kita di dalam hadirat Tuhan. Dimanapun saudara berada, sesaat lagi kami undang saudara untuk bergabung dalam acara Mesbah Doa Pagi.

teruslah beserta dengan kami Tuhan. Tanpa Engkau, di luar Engkau kami tidak mampu. Di luar Engkau kami tidak sanggup. Di luar Engkau kami akan kering, dicampakkan, bahkan dibakar.

Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan. Mari Tuhan nyatakan semuanya Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Kami mau semua Tuhan fokus kepada Engkau Tuhan pagi ini. Berbicaralah Tuhan kepada setiap pribadi kami. Kami butuh rema-Mu Tuhan. Mari Tuhan urapi setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Ini Tuhan, kami Tuhan datang untuk mencari Engkau. Kami menghadap hadirat-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau belajar firman-Mu. Kami kembalikan Tuhan ibadah mesbah doa pagi ini. Hanya satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari yang siap diberkati, berkata amin. Shalom Bapak Ibu semuanya.

Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saudaraku, kita sudah masuk di bulan Mei, Bapak Ibu. Kita sudah meninggalkan bulan April. Kita sudah ganti, saudaraku, temanya. Kita mau banyak bicara soal pribadi Roh Kudus. Pada saat ini, kita nanti akan masuk terus belajar dalam bulan Mei ini tentang Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, pagi ini kita akan belajar, saya akan angkat sebuah tema yaitu hadirat Tuhan itu sama dengan oksigen bagi manusia roh. Hadirat Tuhan itu sama oksigen bagi manusia roh. Jadi saudaraku, ada dua prinsip. Prinsip-prinsip kesehatan bagi manusia secara jasmani. Saudara, prinsip-prinsip kesehatan bagi manusia jasmani pasti semuanya sudah tahu, saudaraku. Kesehatan manusia secara jasmani, kita prinsip-prinsipnya apa saja, saudaraku. Begitu pula, saudaraku, dengan prinsip-prinsip kesehatan manusia roh kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dua prinsip ini untuk menuju kelangsungan hidup manusia. Jadi kelangsungan hidup manusia tergantung pada beberapa hal. Saudaraku, kita juga harus mengerti tentang manusia jasmani, ya, prinsip-prinsip supaya sehat, supaya hidup, supaya kita tetap menjaga seperti apa. Kita juga harus tahu, saudaraku, bagaimana manusia roh kita, kita jaga, kita kasih makan, saudaraku, dan kelangsungan hidupnya. Nah ini, saudaraku, kita harus paham bahwa hadirat Tuhan itu sama, saudaraku, dengan oksigen bagi manusia roh. Jadi, saudara, kita bisa membayangkan, kita bisa mengimajinasikan bahwa kalau kita tanpa dengan oksigen, ya, pasti kita akan mati. Paru-paru kita ini terus identik berjalan dengan oksigen. Saudaraku, dan waktu COVID itu, saudaraku, oksigen itu, wah, royoan, saudaraku. Rayaan, saudaraku. Begitu sadar orang ternyata bahwa oksigen itu mahal, kita ini dikasih gratis, tapi kadang-kadang lupa, tidak sadar bahwa yang diingat-ingat adalah kebutuhan prinsip-prinsip manusia jasmani. Padahal manusia roh, saudaraku, itu ternyata, saudaraku, itu hadirat Tuhan. Jadi oksigen bagi manusia ini adalah salah satu kelangsungan hidup tergantung bagi manusia roh kita. Nah, kita akan lihat, saudaraku, kelangsungan hidup manusia itu tergantung pada beberapa hal utama. Manusia roh kita tentang pengurapan Allah setiap hari. Kita tidak bisa tanpa pengurapan. Kita harus tergantung pada pengurapan. Jadi pengurapan hari ini, untuk hari ini, tidak bisa yang kemarin, ya sudah lewat, saudaraku. Nah, saudaraku, kelangsungan hidup manusia juga tergantung dari beberapa hal. Yang utama, yang pertama adalah makanan, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, makanan ini bicara kalau manusia roh ini, saudaraku, adalah firman Tuhan. Tanpa makanan, manusia pasti mati. Jadi karena energi, tenaga didapatkan dari makanan, saudaraku. Firman Allah adalah makanan bagi manusia roh kita. Jadi firman Allah adalah kebutuhan yang mutlak. Mutlak, saudaraku. Jadi mutlak itu tidak bisa ditawar, tidak bisa diganti. Itu adalah kebutuhan manusia roh kita, saudaraku. Nah, kita terus belajar peka, merasakan kelaparan-kelaparan secara rohani. Bagaimana yang dirasakan oleh roh kita. Nah ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus sadar, saudaraku,
bahwa seperti itulah manusia rohani kita. Mungkin kalau manusia jasmani, saudaraku, kita harus terus jaga, ya, bagaimana pola makannya, ya, supaya tidak kelaparan, supaya kita tidak lemes, dan tubuh itu selalu, ya, sehat, bergizi, dan kuat, kokoh. Kita juga sadar bahwa manusia roh kita juga butuh kita jaga kebutuhan-kebutuhannya, saudaraku, ya. Setiap hari kita harus perlu baca firman Tuhan itu sebagai makanan supaya manusia roh kita tetap sehat, kuat, kokoh, dan bergizi, saudaraku, secara manusia roh. Itu yang pertama adalah makanan, saudaraku. Yang kedua adalah air. Nah, saudaraku, kalau kita mau sehat dan bugar, saudaraku, kita harus mengisi tubuh kita dengan air. Yang idealnya tiap hari 3 liter, saudaraku. Karena 80%, saudaraku, tubuh kita ini mengandung cairan. Jadi air ini adalah salah satu komponen yang penting bagi manusia jasmani kita. Sama halnya, saudaraku, dengan Roh Kudus adalah sumber kehidupan bagi manusia rohani kita. Jadi Roh Kudus adalah pribadi yang hidup. Kita sudah pernah belajar, saudaraku, 3 tingkat pengenalan Roh Kudus, yaitu pengalaman lahir baru, yaitu baptis selam, baptisan Roh Kudus, dan pengurapan Allah. Jadi Bapak Ibu yang belum baptis selam, ayo kita lakukan, saudaraku. Ini tingkatan-tingkatan itu kita harus tahu. Masuklah terus dalam tingkat kedalaman dengan Roh Kudus. Jangan cuman hanya ada di permukaan saja. Kalau di permukaan kita cuma bisa menikmati yang permukaan. Kita bisa melihat juga permukaan. Tapi kalau kita semakin dalam, nah kita akan semakin melihat pengalaman-pengalaman kita juga akan semakin besar, semakin luar biasa. Sama sepertinya tubuh kita akan lemas jika kehilangan cairan, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi pengurapan Allah setiap hari, saudaraku, tidak bisa tergantung dengan pengurapan Allah yang kemarin-kemarin. Jadi setiap pagi seperti ini, saudaraku, kalau saudara datang di misbah doa pagi, ayo kita sungguh-sungguh datang haus dan lapar. Artinya, saudaraku, pelajaran ya tentang hati yang baru, minggu yang kedua dalam bulan April, itu tentang haus dan lapar. Haus itu bicara soal keinginan, soal itu kebutuhan. Ya, saudaraku, jadi kalau kita punya keinginan haus dan lapar, itu bukan asal-asalan. Itu bicara soal kalau Tuhan mau berikan hati yang baru, kita harus punya keinginan kehausan yang lapar. Sungguh-sungguh. Datang ibadah juga sungguh-sungguh. Mempersiapkan hati yang sungguh-sungguh. Kalau kita mau ibadah di mesbah doa pagi atau di ibadah umas, ibadah nanti sore ISS, besok pagi jam 6, jam 9, pukul 1 siang, pukul 4 sore, pukul 6 sore, saudaraku. Semua ibadah kalau kita datang, kita juga haus dan lapar. Artinya sungguh-sungguh mempersiapkan hati tenanan, kalau bahasanya orang Solo. Kalau kita tenanan sama tidak, itu beda, saudaraku. Orang yang haus dan lapar itu seperti kita makan. Kalau kita makan perut kita kenyang, ya makanan itu tidak berarti. Meskipun makanan itu mahal harganya. Saudara makan di resto yang satu sekali makan 1 juta. Tapi kalau saudara perut saudara merasa kenyang, ya makanan itu tidak berarti. Tapi kalau saudara lapar, makanan itu meskipun nasi kucing yang cuma 3.000, saudaraku, 2.500 sama teh yang cuma harga 2.000, saudara, rasanya bisa gelegean, rasanya mengucap syukur, wah kenyang. Nah, mari kita haus dan lapar, saudaraku. Pengurapan juga sama, saudaraku. Pengurapan hari ini, ya hari ini. Terus tiap hari kita terus minta pengurapan. Ya, itu yang kedua, yaitu air, itu bicara Roh Kudus, adalah sumber kehidupan bagi manusia roh kita. Nah, saudaraku, yang ketiga adalah bicara oksigen. Nah, oksigen ini adalah elemen yang paling penting, paling vital, saudaraku. Saya percaya yang namanya oksigen adalah elemen yang paling vital, paling penting bagi manusia. Coba kita renungkan baik-baik, saudaraku. Tanpa makanan manusia mungkin bisa bertahan.

wonder. Jadi tahun new wonder, saudaraku, semuanya yang baru, saudaraku, yang ajaib, saudaraku, diawali dengan haus dan lapar. Nah, Tuhan tuh paling suka di atas puji-pujian. Bicara soal hadirat Tuhan, itu adalah paling suka Tuhan itu di atas puji-pujian. Jadi pada saat kita masuk dalam mesbah doa pagi datang, kita menyembah, kita sungguh-sungguh. Jangan nyembah Tuhan sama setengah tidur, setengah teler gitu, saudaraku. Ayo kita nyembah Tuhan sungguh-sungguh. Haus dan lapar, saudaraku. Kita harus full power menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, Mazmur 23 tadi berkata, padahal engkaulah yang kudus bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Wahyu 5 ayat yang ketiga berkata juga, dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut, semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia duduk di atas tahta, bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Artinya apa, saudaraku? Saat kita memuji menyembah Tuhan, seperti saudaraku ini, saat saudara dan saya memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati, segenap roh, disitulah ada hadirat Tuhan. Itu nafas oksigen, saudara. Itu dibutuhkan, saudaraku. Itu hadirat Tuhan. Makanya saat kita menyembah, memuji Tuhan, tiba-tiba tangan bisa terangkat sendiri. Pada saat kita memuji, menyembah Tuhan, kalau kita haus dan lapar, tiba-tiba bisa meneteskan air mata, saudaraku. Pada saat kita memuji, menyembah Tuhan, bisa tersungkur. Tiba-tiba saudaraku bisa berlutut. Karena ada hadirat Tuhan. Saudaraku yang setuju berkata amin. Waktu Elisa bernubuat, saudaraku, Elisa minta dipanggilnya pemain kecapi. Itu membuktikan, saudaraku. 2 Raja-Raja 3 ayat 15 juga berkata, maka sekarang jemputlah bagi seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi, yaitu hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Jadi jelas, saudaraku, hadirat Tuhan itu adalah oksigen, saudaraku. Manusia, roh saudara. Saat saudara memuji menyembah Tuhan, disitulah saudara sedang memanggil hadirat Tuhan. Saudara sedang masuk dalam hadirat Tuhan. Saat saudara memuji menyembah Tuhan, disitulah otoritas Tuhan itu datang. Daulat Tuhan itu hadir nyata. Nah, Bapak Ibu saudaraku, mari kita peka. Kita peka dengan pujian. Kita peka dengan penyembahan. Kita peka dengan bermazmur. Karena bermazmur itu kendaraan, saudaraku. Salah satunya kendaraan. Cara untuk masuk dalam hadirat Tuhan itu bermazmur. Jadi saat saudara menyembah, memuji dengan sungguh-sungguh, disitulah hadirat Tuhan itu nyata. Jelas sekali, saudaraku. Pada saat saudara memuji menyembah Tuhan, tiba-tiba ada audible, ada kata-kata, ada suara, ada rema, ada nasihat. Ada sesuatu yang ajaib yang tidak pernah saudara dengar, tidak pernah saudara ngerti. Tiba-tiba terbuka, saudaraku. Ada sesuatu yang membuka, saudaraku. Yang tidak ingat, jadi ingat. Yang tidak tahu, tahu-tahu jadi mudeng, saudaraku. Yang orang lain tidak bisa, saudaraku, tiba-tiba bisa. Saat saudara memuji dan menyembah Tuhan. Karena saat saudara memuji menyembah Tuhan, itu hadirat Tuhan. Yang setuju berkata amin. Hanya jika kita bernafas dalam hadirat Tuhan, maka manusia rohani di dalam diri kita akan hidup, akan aktif. Manusia roh saudara itu aktif saat saudara menyembah, memuji Tuhan. Saat saudara berbahasa roh, disitulah manusia saudara itu aktif. Tiba-tiba bangkit, yang mati jadi hidup, yang lemah jadi bergairah, yang tertutup jadi terbuka, yang tidak tahu jadi tahu. Yang setuju berkata amin. Nah, mari Bapak Ibu saudaraku, kita akan lihat Kejadian 2 ayat 4

7. Nafas kehidupan Allah yang disebut hadirat Tuhan. Demikian riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu, tanah, dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ketika saudara dan saya, kita semua berdoa, hadirat Tuhan itu memenuhi manusia roh kita, sehingga mendatangkan kehidupan, mendatangkan sebuah kekuatan. Ketika saudara dan saya berdoa, maka oksigen rohani itu, saudaraku, yaitu hadirat Tuhan memenuhi seluruh keberadaan manusia rohani saudara dan saya. Itulah yang membawa kehidupan, itulah yang membawa kekuatan, itulah yang membawa kebangkitan manusia roh saudara dan saya. Orang yang bisa berdoa setiap waktu di dalam roh, orang yang senantiasa menghirup nafas kehidupan, itu hadirat Allah. Orang seperti ini mempunyai kehidupan rohani dan energi yang kuat dan kokoh. Yang selalu berdoa, selalu berbahasa roh, selalu menyembah, selalu, saudaraku, menjaga hubungan pribadi intim dengan roh. Disinilah kehidupan energi manusia rohnya, saudaraku, jadi kuat dan kokoh. Tidak gampang kalah, tidak gampang tergoncang. Saudaraku, sama seperti kadar oksigen. Oksigen itu sangat menentukan, saudaraku, energi yang dimiliki tubuh kita. Nah, saudaraku, banyak sekali, saudaraku, ya, di catatan saya penelitian tentang oksigen ini, saudaraku.

Itu sebabnya dalam Alkitab mengajar kita, dalam Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berdoanya di dalam roh, setiap waktu, bukan hanya waktu makan saja, bukan waktu bangun tidur saja, bukan hanya pada saat kita mau kerja saja, tapi berdoalah setiap waktu di dalam roh. Nah saudaraku, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala sesuatu yang kudus, yaitu orang-orang kudus. Nah sekarang saudaraku, kita akan lihat sekarang bagaimana cara menjaga oksigen rohani kita. Bagaimana kita menjaga aliran hadirat Tuhan itu dalam hidup saudara dan saya. Nah, kita harus belajar dari prinsip-prinsip yang berlaku dalam tubuh manusia secara jasmani. Bagaimana sekarang kita mendapatkan oksigen yang memadai bagi manusia jasmani kita. Jadi kalau manusia secara jasmani, saudaraku, itu kalau kita butuh oksigen, pasti harus gerak. Terus gerak, saudaraku. Nah, saudaraku, gerak ini, saudaraku, dalam tubuh ini akan menghasilkan sebuah oksigen. Nah, semua peredaran darah itu bisa lancar kalau kita terus gerak. Jadi diperlukan yang namanya olahraga. Menurut penelitian, saudaraku, kalau bicara soal oksigen, 1 dari 3 orang Amerika bisa terkena kanker. Tetapi hanya 1 dari 7 orang atlet. Orang atlet berarti olahragawan, saudaraku. Ini, saudaraku, 1 di antara 7 atlet olahragawan yang terkena kanker. Jadi lebih jarang. Jadi orang, saudaraku, ternyata dalam penelitian ini, saudaraku, kalau kurang gerak, berarti sedikit untuk mendapatkan oksigen. Nah, kuncinya adalah gerak, saudaraku. Nah, itu sebabnya, ya, ketika seorang kurang gerak, kurang beban kerja, nah, akibatnya kita kekurangan oksigen dan banyak persoalan dalam hidup kita. Nah, saudaraku, banyak hal, saudaraku, di dalam kehidupan jasmani, kalau orang kurang gerak akan semakin turun, dan semakin turun, dan akhirnya, saudaraku, kehidupan secara jasmaninya, semuanya muncul persoalan dan masalah di dalam kehidupan kesehatan kita. Gerakan tubuh ini, saudaraku, sangat menentukan tentang oksigen. Nah, saudaraku, demikian juga dengan manusia rohani kita. Kalau kita, saudaraku, manusia rohani kita kurang gerak, saudaraku, tentunya kehidupan rohani kita, saudaraku, akan mempengaruhi. Gerak di dalam manusia rohani kita bicara tentang doa, pujian, dan penyembahan. Jadi, saudaraku, ketika kita punya gaya hidup, suka berdoa, saudaraku, suka memuji, memenjah. Kita punya gaya hidup, itu suka mengucap syukur, penuh dengan ucapan syukur. Ini adalah sebuah gerakan-gerakan yang diperlukan dengan nafas oksigen dalam manusia roh kita, saudaraku. Kalau kita bisa lihat, saudaraku, Daud, nah, juga berdoa 3 kali sehari memuji, menyembah, 7 kali sehari, saudaraku. Senantiasa karena tahu artinya, saudaraku, doa, pujian, penyembahan, di sini adalah semakin banyak akan menghasilkan oksigen rohani kita. Nah, ini Bapak Ibu saudaraku. Jadi Pondok Daud itu, saudaraku, salah satunya adalah menentukan sekali. Semakin kita memuji menyembah Tuhan, disitulah kita akan semakin dekat dan merasakan hadirat Tuhan. Nah, sekarang cara pernafasan yang baik, yaitu saudaraku, cara pernafasan yang baik bagi manusia adalah yaitu pakai diafragma. Dengan cara diafragma ini manusia bisa mendapatkan oksigen dalam jumlah yang lebih banyak. Bagi manusia rohani, saudaraku, cara pernafasan yang terbaik adalah kehausan. Tadi sudah saya singgung, kehausan itu, saudaraku, disitulah, saudaraku, menimbulkan kepekaan dan menarik hadirat Tuhan. Jadi bagi manusia roh, saudaraku, kita terus
Kita harus punya kehausan, suka berdoa, suka memuji.

0: memuji, menyembah Tuhan. Terus, saudaraku, itu tingkatkan supaya kita bisa menarik hadirat Tuhan. Jadi, kembangkan tentang kesadaran akan hadirat Tuhan setiap waktu. Jadi bukan hanya di Pondok Daud saja, saudara. Bukan hanya di Mesbah Doa Pagi. Di tempat apapun, di tempat kerja, dimanapun saudara berada, kita selalu terus, saudaraku, kita memuji, menyembah Tuhan. Kita kondisikan, saudaraku, kita untuk suka, kita kembangkan kesadaran. Pada saat kita memuji, menyembah Tuhan, disitulah oksigen, saudaraku, manusia roh kita tercukupi. Dan pada saat kita tercukupi, kita akan hidup kuat, kokoh, otot-otot rohani kita jadi kuat. Dan begitu ada serangan, begitu ada godaan, otot-otot rohani saudara ini, imun saudara ini bisa melawan semua godaan-godaan yang terjadi. Lewat kita kembangkan dengan setiap hari gaya hidup kita dengan memuji menyembah Tuhan. Disitulah saudaraku hadirat Tuhan senantiasa ada lewat oksigen. Mari kita berdoa setiap waktu di dalam roh. Mari saudaraku kita akan berdoa. Kita akan doakan saudara-saudari kita yang mengirimkan permohonan doa. Saudaraku, kita akan berdoa untuk Titik Murdiati. Saudaraku, mohon doakan kami terus, suami saya yang sakit diabetes, hipertensi, ngalami penyumbatan di kepala, ada penyumbatan di jantung, bengkak di jantung, paru-paru ada cairan, kaki kanan bengkak, dan saya sendiri sakit kista di ginjal, ada polip di empedu, ada benjolan kecil di leher tulang belakang. Kita akan doakan terus nanti untuk Titik Murdiati, ya. Terus Tuhan akan melakukan mujizat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita akan berdoa, saudaraku, untuk Purnama Lubis. Shalom, mohon dukungan doa agar anak saya bertobat, takut akan Tuhan, dan dijauhkan dari pinjol, judi online, judi game, dan semua perjudian. Lalu Krista, mohon dukungan doa untuk masalah biaya sekolah, biaya hidup sehari-hari, modal untuk usaha, sehingga bisa membayar hutang-hutang yang saat ini menjerat dan melilit keluarga kami. Lalu David Setia, shalom, mohon dukungan doa untuk pekerjaan saya, supaya bisa membayar KPR dengan rutin. Lalu Foni, mohon dukungan doa anak saya Darmawan agar mendapatkan pendamping hidup seiman, sejalan di dalam Tuhan. Lalu Abigail, mohon dukungan doa agar buah kandungan saya subur, ada benih ilahi, dan berkembang, sehingga kami memiliki seorang anak yang takut akan Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama, Bapak Ibu semuanya. Kita akan satukan hati, kita akan berdoa bersama-sama, Bapak Ibu, untuk Titik Murdiati. Kita akan doakan untuk Purnama Lubis. Kita berdoa untuk Grace. Kita akan berdoa untuk David Setia. Kita akan doakan Foni. Kita akan berdoa untuk Abigail. Bapa di surga, pada saat ini kami bersatu hati, Tuhan.
1: Ya,
0: untuk setiap permohonan doa yang sakit pada saat ini, penyumbatan di kepala, saudaraku. Pada saat ini kita bersatu hati. Ada yang mengalami jantung bengkak, ada yang mengalami TBC di paru-paru. Saat ini Tuhan berdoa kami, Tuhan, ada cairan-cairan di paru-paru. Ada yang mengalami kista, ada polip di empedu, ada saat ini Tuhan kanker. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa angkat semua sakit penyakit, semua persoalan sakit penyakit diangkat oleh Tuhan. Sel-sel yang rusak diganti baru dalam nama Tuhan Yesus. Semua organ-organ yang mati dihidupkan kembali. Dalam karena Tuhan Yesus yang bisa melakukan ini. Amin. Tuhan yang melakukan mujizat. Amin. Semuanya saat ini sakit penyakit sudah disembuhkan. Amin. Sudah disembuhkan. Amin. Ada mujizat terjadi. Amin. Sakit apapun sembuh. Amin. Sakit apapun sembuh. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kami percaya yang di rumah sakit, yang di ICU pada saat ini beriman sembuh. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa Tuhan untuk permohonan-permohonan yang saat ini Tuhan, persoalan rumah tangga yang saat ini mengalami goncangan perahu dalam rumah tangganya. Tuhan saat ini hentikan Tuhan salah paham. Tuhan jamah setiap rumah tangga Tuhan. Berhentikan Tuhan semua goncangan salah paham. Tuhan jamah. Tuhan kirimkan saat ini Tuhan kemanisan-kemanisan kesatuan dalam rumah tangga, kedamaian, kerukunan. Tuhan saat ini Tuhan tengking, Tuhan hancurkan semua kesalahpahaman. Tuhan kirimkan kedamaian. Tuhan lakukan mujizat. Air tawar menjadi anggur manis Tuhan. Saat itu Tuhan pernikahan di Kana terjadi. Dalam rumah tangga kami ada kemanisan, ada kedamaian, ada sukacita, ada kerukunan Tuhan. Tuhan berkati kembali Tuhan setiap rumah tangga mereka yang saat ini salah paham disatukan kembali Tuhan. Ada cinta mula-mula kembali Tuhan. Ada kedamaian, ada kerukunan Tuhan. Jamah Tuhan rumah tangga dan hentikan semua badai dalam rumah tangganya Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa untuk setiap mereka yang alami saat ini badai, krisis ekonomi. Mungkin rumah tangganya Tuhan pada saat ini ada di titik yang terendah. Mungkin ekonomi keuangannya Tuhan. Tuhan saat ini tolong Tuhan, bebaskan dari hutang Tuhan. Bebaskan dari lilitan hutang, dari pinjol. Semua Tuhan kirimkan ke pelanggan baru kembali Tuhan. Tuhan tolong semua usaha bisnisnya, pabriknya, ekspor impor tokonya, mungkin ada restonya. Tuhan berkati kembali semua usaha yang di PHK. Tuhan pilihkan kembali usaha pekerjaan kembali. Tuhan satukan kembali semua.

mau diambil alih oleh bank. Tuhan, tolong beri hikmat Tuhan. Berkati kembali Tuhan semua usaha, bisnis, pekerjaan, toko, retail kami, semua pekerjaan kami. Tuhan, berkati kembali. Ada mujizat keuangan, ada finansial kembali Tuhan. Mujizat keuangan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Ekonomi kami dipulihkan dalam nama kami, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.

0: Demikian saudaraku misbah doa pagi, Tuhan Yesus memberkati.
1: Amin.
2: Demikian keluarga El Shaddai, kita sudah mengikuti acara Mesbah Doa Pagi. Selamat mengikuti acara selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati.
3: Lema hari ini, Daniel 6 ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Tiga kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya.
4: Pada abad kedua, di masa penganiayaan Kekaisaran Romawi, seorang pria berdiri teguh di tengah stadion besar yang dipenuhi massa yang bersorak penuh amarah. Meski maut mengancamnya, ia tidak gentar. Ia adalah Polikarpus, uskup Smyrna, yang dikenal karena kesetiaannya. Ketika maklumat Romawi memaksa setiap orang menyembah dewa-dewa kekaisaran, Polikarpus memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, ia memilih bertahan. Sikapnya mengingatkan kita kepada Daniel, yang tetap membuka jendela dan berdoa kepada Tuhan, meski hukuman mati menanti. Seperti Daniel, Polikarpus menolak mengompromikan imannya demi keselamatan diri. Saat dipaksa menyangkal Kristus, Polikarpus menjawab dengan kalimat yang menggetarkan sejarah. 86 tahun aku telah melayaninya, dan dia tidak pernah berbuat salah kepadaku. Bagaimana mungkin aku menghujat rajaku yang telah menyelamatkanku? Ketaatan Polikarpus membawanya ke tiang pembakaran. Sama seperti ketaatan Daniel membawanya ke gua singa. Hanya saja, tidak seperti Daniel yang diluputkan dari mulut singa. Polikarpus tetap dilahap oleh panasnya api. Namun Tuhan melimpahkan kekuatan agar hatinya tetap teguh dan setia sampai akhir. Melalui kisah Daniel dan Polikarpus, kita belajar bahwa ketaatan bukanlah jaminan hidup tanpa masalah, melainkan tentang memiliki hati yang baru untuk Tuhan. Ketaatan yang berani tidak mungkin lahir dari hati yang masih terikat pada ego atau ketakutan duniawi. Ia hanya muncul dari hati yang telah dibaharui oleh Tuhan, yang lebih mencintai Allah Sang Pencipta daripada nyawanya sendiri. Saat kita memilih untuk melangkah dalam ketaatan yang berani, meskipun ada risiko besar, kita sedang mengizinkan kuasa Tuhan bekerja dalam kita, baik melalui pertolongan nyata maupun kekuatan yang memampukan kita untuk bertahan, sehingga hidup kita pun bisa berbuah menjadi kesaksian bagi sekeliling kita. Apa gua singa yang sedang membuat Anda ragu untuk taat saat ini? Mengapa Anda perlu menunjukkan ketaatan meskipun ada harga yang harus dibayar? Bagaimana Anda bisa menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun ada tekanan atau godaan untuk mengikuti jalan dunia?
3: Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini dan teladan dari Daniel dan Polikarpus. Beri kami keberanian untuk tetap setia dan taat kepada-Mu dalam setiap tantangan. Kuatkan iman kami agar kami terus melihat penyertaan-Mu yang nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
4: Saat kita tetap taat, sekalipun diperhadapkan dengan resiko besar, kita akan melihat penyertaan Tuhan nyata di hidup kita.

full of new wonders. Selamat pagi keluarga Elsia Day. Di bulan yang baru ini, di bulan Mei, kembali Vio hadir menemani ruang dengar keluarga Elsia Day. Dari sekarang sampai 1 jam ke depan, tentunya di program penggembalaan Pastor Obaja Tanto Setiawan Special Day. Ucapan dan doa terbaik hadir untuk keluarga Elsia Day di pagi hari ini. Untuk membuka perjumpaan kita pada pagi hari ini, Vio akan memutarkan lagu pujian untuk membangun semangat keluarga Elsia Day di pagi hari ini. Tetap stay

0: Setiap hari menghadirkan pengharapan baru,
1: inspirasi baru, dan keajaiban baru.
0: El Shaddai FM.
1: El Shaddai FM.
0: Penuh dengan keajaiban baru.
1: Penuh dengan keajaiban baru.

Tiba saatnya Pastor Uba Jananto Setiawan mengucapkan selamat ulang tahun untuk seluruh pendengar radio LCDFM serta seluruh jemaat dan juga pelayan Tuhan di gereja keluarga Allah. Serta Pastor Uba Jananto Setiawan juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pendeta Matius Sutikno dan juga selamat ulang tahun untuk Joko Susanto dan juga selamat ulang tahun untuk saudari Leni Alo yang ada di NTT. Sekali lagi Pastor Uba Jananto Setiawan mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, apapun yang keluarga LCD kerjakan akan berhasil, diberkati dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.

0: Setiap hari
1: menghadirkan
0: pengharapan baru.
1: Inspirasi baru dan keajaiban baru.
0: El Shaddai FM
1: penuh dengan keajaiban baru.

FM, Praise and Worship Music Station full of new wonders. Mari keluarga El Shaddai, kita dukung saudara-saudari kita yang hari ini berulang tahun di dalam doa. Tentunya doa akan dipimpin oleh Gembala Sidang Gereja Keluarga Allah, Pastor Obaja Tanto Setiawan. Mari kita satukan hati kita dan mari kita berdoa.

Shalom setiap pendengar Radio El Shaddai yang terkasih, khususnya saudara yang sedang ulang tahun. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami doakan setiap pendengar Radio El Shaddai yang sedang ulang tahun diberkati Tuhan, hidup yang tertuntun oleh Tuhan, hidup yang disertai oleh Tuhan, hidup yang dilindungi oleh Tuhan, hidup yang dipimpin Tuhan untuk mencapai rencana Tuhan yang luar biasa, hidup yang terus melipat gandakan potensinya, hidup yang terarah, hidup yang tajam di dalam Tuhan, sehingga tidak menyimpang kanan kiri, tapi mencapai rencana Tuhan yang luar biasa. Dalam rangka ulang tahunnya mendapat tuntunan yang lebih dan lebih lagi. Amin.

Ocean FM, praise and worship music station full of new wonders. Shalom keluarga El Shaddai. Kami mengajak keluarga El Shaddai untuk mengirimkan kesaksian keluarga El Shaddai, sehingga kesaksian Anda bisa menjadi berkat untuk semua pendengar El Shaddai FM. Bila Anda diberkati melalui puji-pujian atau melalui firman-firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Anda bisa mengirimkan kesaksian Anda di nomor WhatsApp-nya El Shaddai FM di nomor 0855-2822777. Dan keluarga El Shaddai, apabila Anda rindu untuk menjadi berkat dan mendukung pekerjaan Tuhan dengan cara menabung di ladang Tuhan untuk memberkati pelayanan radio ini, Anda bisa mengirimkan persembahan Anda melalui rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai dengan nomor rekening 3920-367100. Keluarga El Shaddai, kiranya melalui radio El Shaddai FM ini semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati.

Shady FM, Praise and Worship Music Station, full of new wonders. Keluarga El Shaddai, ini saatnya Vio memberitahukan apa saja program yang hadir di ruang dengar keluarga El Shaddai dari pagi sampai malam nanti. Akan ada mesbah doa pagi di jam 5 pagi, special day jam 6 pagi, morning blessing jam 7 pagi. Surga suara gembala bersama Pastor Baca Tanto Setiawan jam setengah 8 pagi. Surga kali ini dengan tema faedah doa puasa. Gerasa gerakan kuasa Allah jam 9 pagi, ngopi pagi jam 10 pagi. Testimoni song jam 11 pagi, mujizat setiap hari jam 12 siang. Apa kata firman jam setengah 3 sore. Kata dokter jam 5 sore dan surga jam 6 sore. Hari ini bersama Pastor Jonathan Setiawan dengan tema cinta pertama penuh hasrat. Gerasa malam jam setengah 9 malam dan rema jam setengah 10 malam. Hari ini bersama dengan Pendeta Andreas Raharjo dengan tema Mazmur 46. Apa kata firman jam setengah 11 malam. Berikut adalah program yang akan hadir di ruang dengar keluarga El Shaddai dari pagi sampai malam nanti. Tuhan Yesus memberkati.

Station full of new wonders. Tidak terasa ya keluarga LCD, hampir 1 jam Vio menemani ruang dengan keluarga LCD. Sebelum Vio pamit undur diri, Vio ada bimbingan rohani yang diambil dari Daniel 6 ayat yang ke-10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Amin. Saat kita tetap taat sekalipun diperhadapkan dengan resiko besar, kita akan melihat penyertaan Tuhan nyata di hidup kita. Amin.